yang jangkar nolai jorian yesu airai yang kai airai ye baba airai yang joy wo yang jangkar nolai jorian yesu baba lang medio lai joy airai yang kai yang mesiam jangkar nolai jorian yesu olai jorian medio lai joy jangkar nolai jorian tangam ye junana mangenya jangkar nolai jorian yesu baba she amoi yang kai yang ashe amoi ye imeyo ashe baba amai rai yang kai yang ai rai yang choi wo yang jangkar nolai jorian yesu baba langka ngolai joye ai rai yang kai nem ngari yang gi sai no ngri ai din wren gi zoi no nem ngari ye le kai o baba jangkar nolai jorian yesu ai rai yang kai yo be jangkar nolai Jorian Yesu, Papa lang ranga mwenjuner. Asha maira yang kaya, asha maira yang dapat dapat yang. Jangan karno lai Jorian Yesu.

Bala Iduria di Ashe Aira yang lain ayolo Iri sarong kade di Baba Iyo rayolo ngolo nyana edimu Iyo lo yera rakona Tengkar Bala Iduria di Yesu Tengah mencuner Baba Tengah mencuner Mesia Tengah mencuner Antoyoyang Tengah mencuner Rosembe Wulang Tengah mencuner Angkayang Nara Tengkar Bala Iduria di Yesu Tanga menchunelo siligilang Tanga menchunelo angayang narana Tanga nola idurian yesu Aira iyo mbaba lang Tanga nola idurian yesu

0: Mayan FM.
1: Kinosaki yena adinka seti nitatata Ibuitare Entiomasi Emmanuel Olegisemei Opike Leleon
2: Kasi pakatukul kigrei nwakantai pwakini Ankamaju kenjita ameke nyutu mtoyo kemuruwa na jajo na sabla idhiru Ankaro niyo siruwa itanka kenya na olongi duu tata Iliki yoga juwa kajeti na muruwa tana iyolo Peki tumokiri ya mariti Anka kenya na olongi duu tata Nga graju kutu mbanya ameke nyo
3: Enka kenya maa iya na fam
4: Njamasi
2: Uwe
4: Tupo oleng
2: Ipo oleng
4: Rewani
3: Uwe
4: Tupa
3: Ipo oleng
4: Kenya nga janya
3: Number one Pimi kia tanya mali Enkishi ya tukul
4: Iwai
3: Nolo yuko serian Ike jeni no
4: Nisinya nai Nya rangi mali Chare lilele
3: Charo telele
4: Iwai
3: Karibu
4: Uwe walanga maa
5: Elevera la mano dice Rebeni. Elega va el mundo a vino se va.
2: ¿Qué pone el mundo a vino se va?
5: Evi.
3: Hanyo tu joga se va un gobi mo jina gra limu.
5: Ele urgo le mandan a fanya de gara ngwa na janda amu.
3: Yenta amu.
5: Ana ngwa na janda amu na ngwa ngena.
3: Evai.
5: Ori kina ngwa ngena jolo sirwai.
3: Yes.
5: Na ngwa ngwa ngesi nyina ngwa ngalo no sirwai.
3: Kamili.
5: Amre ba joga se va.
3: Yes se va yote ndugu yangu.
5: Ajinyala la munga la ora la hivi.
3: Yepa, ara do yol rungani la science. Ora
2: nila hivi.
5: Oro mele lile humbele.
3: Iye.
5: Ele nga la adu mungu la mele nywa.
3: Ehe.
5: Atu bendi adu mungu la inajino sim dende dan kangenye.
3: Uhum.
5: Dengi rufu sena lo sogo le umbra la gara sogo le humbele.
3: Ehe.
5: Adu mungu la da hone gi engarisa sarama gasen.
3: Ehe.
5: Adu mungu la inajino sim dende dan
3: kangenye.
5: Ehe. Anka na yuno lele dende dan humbele.
3: Uhum.
5: Enggak, karena jual lebih sedih dan dia, dia nolak dari sampel deh.
3: Yeah.

0: Orang yang mengukuri di Masurora Senda, ini nih itu Maya FM.
1: Lagi dapat yang jono lemsokon, nanti yang muruah Masurora, ini nih itu Maya FM. Ajar masa bawa main dengan Maya FM, mungkin agak yo ketipar.
0: Ajar masa ipokin, main ini nih Maya FM, ame agak faida dulu sholat.
2: Kajira Peter Sarbabi, Ariana Long Gurman, hanya roh yang ini ngosir.
3: Kaji Jeremy Olenguyata, hanya ini ngiro Maya FM, hanya roh yang ini ngol Oramati, Nelly Namna kol Nole Marzi, Boyrare, Olashi Lengreng, Temuru Ongurman.
4: Maya FM, Ewangan Olo Show, Ewangan.

0: keji luka tonini otilo singulisi dole ngojo njoo kidupote tabaiki yukuna saa yanka kenya tiatu yanka kenya mayin po kiyo langa juma tatu metabaiki juma sara munare mirosho sumu wana entade kenya ibu idare nti ya masi wadhiru mura lenga pelea mekoji Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebuna nupike ile liyo na show saita kwene
0: niyo la juna onamba hapo wakini kiara
1: ndio
0: ndio wana kutumudu mpasai
1: yes
0: Ltonga na kuto mzuri bien.
1: Nena di ne masangau. Na shinda jinga na jinga galifunile. Galifunile.
0: Galifunile.
1: Ruto nani yurugie kaja? Galifunile. Na ore peki shugunye sai. Ne kibo no shugi ne masangau.
0: Yes.
1: Meranga sa shuruga na shudong galifunile. Kio shugi si.
0: Ai shurusha kini.
1: Olunga ni Naomi Sinante. Duo nigen jong galifuni uni. Nigen rugia o shugi Beatrice Sande tua.
0: We.
1: Hining. Wada rara na ndomo na naji. Na grei wakilishe siyai.
0: Kainyosa de siri.
1: Ya.
0: Kainyo siri.
1: Ore siri. Ken ore ntomono ne meme na rubiyani. Ineni mbeji ngoro rubiyani. Na domonye ngoro. Ore siyankai. Ore medole na ore lewa kumune medole na hindi mairumia shirini na tisa. Nirumi ngalifuni le ahi ngalifuni mwen. Medole lewa kumuga na kaja.
0: Na
1: ke demaini ya
0: kuna. Na ke ishu.
1: Emining. Kako ore ntomono. Na kaya inarugi kwa uzito sana.
0: Yes.
1: Number one. Number two.
0: Ure
1: si lewa. Ure lewa na Lord Doubting Thomases.
0: Ndoka na le meamini.
1: Endili musa yon doge bila irashere pabilika limuni kia amini ndo monoga rondo ya amini lewa na yujiro lewa meamini.
0: Kukora.
1: Engame.
0: Yadara kati
1: ngash. Lela kake. Ngeni obu.
0: Ngeni
1: otoni. Mamotha loko nyana abu. Tujuru. Todu wake mothoro kiankare. Ayu ure jiro nija.
0: Tashomoga.
1: Nebu ontomono ne antokiti. Ndiya kure nilalto ngani ni ningite nkiteshini ya maje na FM saai.
0: Tanakata.
1: Olonya hangayero na igi ya tharubi yeni kulia ngalifuni unine ya kengraisho. Star. 462.
0: Hash. Yes.
1: Erarabu gisile.
0: Yes.
1: Tege lubu.
0: Yes.
1: Mbahatisha kaye. Nedungi jilingini tikitama na audu. Sawa. Nelele kitum. Baka ngalifuni ibu. Niteni tutum. Ngila njaribu. Urebiru. Ngila ragi. Urebino rongkutu. Ngila amulele kitum ngumu. Nelele kwa rai piki dolisi yoka jiro holdo nganyo nyoketa. Nepi kita bidi. Ningi njuyi ngalifuni aja.
0: Tatu.
1: Tangara kini nyoke.
0: Ta. Tangara kini nyoke. Kesaba. Tatama. Ni miyule na emu bati ni.
1: Miyule.
0: Kwa masile mpoka na rasile na. Tia luwa na kaharo kuni merasile na. Tia tu nka kenya mayen. Tenolong. Nga igraju kita sile na. Tunga na kaharo kuni. Enkolonge juma. Nne. Kejo kule kaitere effect Tuesday.
1: Enka kenya mayen FM.
0: Halo mayen. Mayen halo. Ye mayen FM na.
2: Mayen.
0: Denye ina.
2: Lewa ya nara saba.
1: Ibu uling.
2: Oh, kita angkat yang
1: lain. Aisyah dapat mikir ada nyamali? Yang kisah atau kul?
2: Ia sendiri ramai. Sudah yang kagak nak mikir nyamali.
1: Jo.
2: Kalau ramai lah seria nak la. Jarak ini dah berada di bawah jarak bayar yang kainnya. Kamu lihat siapa yang nak mera lengan dah.
1: Yes.
2: Malah rombongan ada orang orang bahagia dalam halai bapa restoran ni lain aja serius bilang kita nak berada. Mama hari ini saya bela mama Rusia. Mama berhari mama Rusia mama Rusi. Orang berhari orang orang kita hari kita lah berhari.
1: Yes.
2: Orang kita itu orang kita orang Rusia ni. Orang orang yang mulai lelak orang kita orang kita ini najis mama najis tu. Ada kita orang orang kita orang Rusia ni orang kita orang Rusia ni.
1: Asyole.
0: Juga juga bukan antara Rusia ni.
3: Ewangan Olusho Mayen FM.

0: Orang mati Syaman Friday. Ibu dari olah sheleng keting simel oleh sentero. Online ini ngoni no number sidan tenolong nena erishara ino ninde mashinda europeani kumokten kwa ito inalelege ronya star 462 hash te simuno nilagi lurubok sobo tiatu ilelege nchori nitu mengide marani suli europeani nakatake wale tiatu lelubok isile nerabo keza wadini na apasha nede mai nisuli mpaka nkalusuni ibu ni toldaika yake kelele kwa ling ronya star 462 hash nige lurubok sobo tiatu ile nipikpini no esimu Ekidungi chilingi ni tikita mwona udake Nitu merishora ni nchinta ye zawadini mbali mbali Ambaka nkalusuni ipu ni Tualdai kai yake Kainyo ya nyeta Ironya star 462 hashtag Nige lurubo kusobote lelo ilem Ni nchinta teno olong
1: Ere maya Mika nika ulele Era doye nkolo msere Nebunur marita

0: All the way from Tanzania. Kaji naga kariyako kariyako. Ejiro naga kubeto ye irabegi yoy lagan na kora. Tomono aja. Naga ongor posh naga sana udo endama. Nigra si anga musimu yare. Uni agar na valaini mene liga jawa na tupara kwa wapi.
1: Yes.
0: Nigra kura naga njamba pole pole. Muna kor musuri na bishana. Or musuri yare uni na udo na buna bishana. Arashuna kor musuri na bishana uni yare na udo are uni are na bom. Tuliki siedo yuk. Katikira tumi yuk. Tena saa. Na kakwa. Ndi jungu na ake Maria Mari iti hatua round gapi?
1: Round one.
0: Kibwede mpaka round ya tano kule. Ama ya nne.
1: Round ya nne.
0: Maya nefimala?
2: Hello Maya.
0: Ika tumi to, karibu.
2: Adumilo. Adumologi. Ntumaka.
1: Kagu ingira iti jungu ajo kipegiri ya Mari.
2: Aidi dungan kamu dengan aku pakein. Oh, orang ke bolu ke pakein.
1: Asyik leng.
2: Asyik. Nah, ini agen lagi ni kan?
1: Aduh, dungi nasi mu.
0: Maya ni sama lo?
2: Sama.
0: Hey. Mampu?
2: Kuasa.
0: Uku aje.
2: Kuasa.
0: Rono JSK.
2: SK mambo.
1: Poa.
2: Kwa nda kajado.
1: Karibu oleng.
2: Nipotea but niko area.
1: Karibu.
2: Me kinjirana izo mungile ni nimo.
1: Ndi jingo kuni.
2: Angasa izo jingo ndaka nga jambo gira are.
1: Ashe.
2: Kuyo nkito nipo nite jingula. Kwa kire ubo nite jingula kajado sanduru la kito na pa. Angu ubo jino kumila.
1: Asho oleng.
0: Asholeng. Ya baik. Maya FM, halo.
3: Selamu.
0: Wey.
3: Mambo.
0: Poa.
3: No.
0: Bina serian.
3: Oh, lama mari beli lalu berdua ini.
0: Anjing
3: nak ulam dia mari. Kalau mana ni ayam ni. Kamu yang rambo bawa ini. Kalau mana dia mana yang manjai. Oh, anda yang gajah.
1: Asholeng.
0: Wow. Basi ni naga si naga jo tumiro naga yoka akoyo konyuki. Kiti naga lobot naga po wakin olo shule ma.
1: Yes.
0: Ena vega naga jiyo cheze mbali yon naga jiti adwa eno shirishara sida yoreni. Nijo naga nelelero emayan.
4: Ningo engine shirino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engine shirino MIN ukibindine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download rada bitumiyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.